0: Pamir skopanya skopan mafia kau siklop di bawah di bawah dupen kahwin perkawinan tahu belok di forum patu dan sarap pasir tahu ya kira kira di sini upai kira tahu Puh resa pasah desi dia para flow desa tanya para flow. Eh udah buat ciran para forum by vote tak banyak si dia pemici. Oh mafia buat ciran para forum mafia buat ciran para forum si dia pemici yang kita di vote si nak pemici. Oh fikir untuk gratis henti buat gratis henti buat.
1: Atenção, última chamada para uma super viagem ao mundo da música.
2: Você está preparado? Ok. Boa viagem.
3: A rádio do futuro. Lemos FM.